0: is B, Ayarisafia Nkasa.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibro ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp